beri sok. Tuhan bana, Tuhan emang basa di semai, kaba falai, riko panera, ririla, nefatila, runa, ineringkela, tumo, la cabaya.

abatakiwe bazwana ngami abatakiwe njalo yimi abatakiwe imanya yikuza lethimba vaxoxa ngami abatakiwe bazwana ngami abatakiwe njalo yimi abatakiwe hayi imanya yikuza lethimba kuza lethimba bamba lethimba hlaba lethimba gabha lethimba bakungipha emakoningi emasaveni emathendini emazinkini emarenkini awuwema awuwewe hayi wema hayi wewe hayi wema.